0: anan la kwengung kuandangung anan ogot komanung otyandangung anan kochorwa kero teben tebutiet agenge ne negere kole tabanganenge eng emetab Kenya dos kot baret korik chekikombondoi anan oleimache tungewege itinye oleimunyen kitau ngalalanatok akisuldaen eng kibagenge inke ngalal anyun mengosirin eng Imo FM.
1: Okay, kimeche kepa agenge eng titilet eng karonet noto nebo betutab rani. Kaikas titilet anwach ako ui kidogo. K24 Plus kan nebo kibindishe kikororonen kerilege scanan anan kekerilege downloaden eng Google Play Store anan go App Store akinyorchike eng oret ne kararan. Sikiza tune.
2: Ngiyo yoktoi ngoliot M23175 ako tuyo ngoliot nebo cherset kabaibaitet Bible verses 23175.
1: Okay, agenge ngekas boishe jumite eng taban nebo titilet kakas kerelene ake na mama ngoyatwe Regina nkembu.
2: Maribu Regina.
3: Kongo idisho vedu agarik to moto go saga ne lakini komacho mochi nchichon kiai kuunoni kotamonge kora. Tamonge kora amun kiai kuunoni koyache imongu kora. Amache imongu akinyo inyuru boishek akimwoi ngolion ile kwanyo kianyo some nyoetab kat anan imwa kini kiitokinige amun kiru chichin is kora mi boi tukun cheyoe boishek kora imongu
1: Kama kependa kule kitinge chichan metab kijana ya tonya lugu monge chicho asigetis kumye. Okay. Giretab ya chorwana. Okay.
2: Arab sang isanya.
1: Garibu Arab sang.
4: Wai kwa kwa bisho mabiri. Kame dama le mabuiwa jibu chereri nabaji ya kapai tukul. Lasi magongeri jika kule mabuiwa ina nabi kwa uki. Oye ka mesorok sorongatin. Wabarga jibi, wabarga kararan kumangga jibi mbikwa asige iti samu mamijile tisege gitio wakakwa imagosa, awoi kwekwi galakye tise mamijitki nebiya iko tiko tuesta ge tenge koto kubate iko nuke gitio, si mwa ite ilo iye di kitep kule koto kwa ikonai bija oto kutu kutore tore tun enai gile ilio tini Ucapkan ni boleh jadi kamu siapa rawat kamu kerja muman maksudnya apa sekarang lagi ni kalau itu bantuan kalau anda niat cuci leh tapi saya kamu siapa bapa saya boleh kau ni aku kurangkan tapi saya boleh kau tiada nanti kau kau di negara orang kalau itu anda tahu maka depan buat min rama mampus tahu ni pasif jorok itu nak buat.
1: Berap sangka kasak nanti na jaga si busi leh ni jaga si busi tu ye mewuti lagi kau ni offer ni mite duga nanti na boda boda.
2: Nato go 10,000 Nago chok toga besa Magitio mea lago nyil sumbog Mea lago nyil agenge Hal gitio nyil lang Lago nyur chigay 10,000 Nanti itilet ko chok to Maumonut ki lenjin gwa nago Kwa lisin hore nota negararan Ta gitio gwa agitio me Nago nyil lang gitio Hago nyur chigay 10,000 Dugat ko number 3 Cheng le mi boda boda Ofa nabati itilet ko unanda no chok to Enpi chugan siti ni Gimure biga tatama naga ngwan Suga namjia jidul 10,000
1: Angan ge mapema sana go unata na Karibu chibusi
2: Je vous cite Karibu.
5: Ega pushuf.
2: Ye bay bay.
5: Tam jigo sin yegi boy shin kutis. Mara ko jeni jijang ko 15 ne ko er ko le pop ko wami ago chumbi ko ra ge boy shin ko grenda. Kutis. Wa gira ni wa chge ti jon negen. Ko mo jobo ga muni ko yo du ba chen Pi cip cip cip
1: cip Kau ini tenaga ke besa.
2: Referen cuma.
1: Arab cuma. Badri.
6: Ya, ini lipat kita ada masjid jaga ini. Mama yang di sana. Ibu nak ikut tu ikut tul dos ni tu kari saya gulion dah ke tu bahan. Ingin lagi apa apa istilah ini atau apa sah? Geron ke mai je? Geron kita sorok. Agi je boy boy member jadi jadi tu nampak ni dah tu. Ah, ibu istilah. Kau ni kalau nak lengan lagi ni jorok tu.

0: we be tin yan gab sabit family ni gila gab sabit bara kiara ndera holing to bol gab sabit bol ngitum wiri tabara bara ungoy ungoy
1: ungoy ungoy gegas ngalianda ni agenga sige nyuru ngalalet na sana ba chief
2: Nyon otuye agondoye chibo global trade investors a captain chibo industry in the Africa Commerce and Industry Summit debo 2026 Kweibun Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI Kongeten torigi tamanaga ngwan ago torigi tamanaglo in arawe taptaman in Uhuru Gardens Pitu not in exhibition space in Bait debo Elibu Shogonon, Megan Kosirin, Piruesi met eng number 0203-927-000. Asi Booking Space Nangung, Anan Iru Techi, ACIS2026.kenyachamber.or.ke. Asi na chitang EFGIT MOFM. Ninyo tugu.
1: MOFM gwenye nyane tugu lengaro ne nao tanibwa vetabrani dege. Ishagula chogang eti jege ya gitiyo sugo itke peperita nao tanibwa asayit ayeng. Oleh kenyuru logo juga bermet engeng login dah. Kerja ni gure jos fatirik dengan nama juga 15,000. Kerja gorak corbana thani gure Erickson dengan nama juga agen 15,000. Kerja gorak Emily nama juga agen 15,000. No takut mite kita tunggu neng duga itu nama tiri. Agak mungkin jin ta engeng kita logo ije eng mungkin amai nyur juga agen. Borai inda kau neng ngat neng duga itu nama somok.
3: No takut ngos ta 441 borai inda kau no takut duga nama tiri. Ta 441 kiri lagi. Tiap hari nyuruh juga 1015. Garis pun cukup.
4: Monggo ya kata sama monggo lebih rumit lembana.
3: Gaya bye bye garis pun.
1: Gaya Ricky si macam cukup sekejap kasihan gomie.
4: So mengalat tu sometimes. Ini pergi ada gomas itu. So mayan ini. So ini. So gua punya ni dia kalau di mana ni ada. Bila gua discover and this weekend baru lagi. Koi Huawei tika, ibu kata mana nampak mana nas? Minit tiga, 1500 tiga. Kau wangit kapan lah? Bisa entah berang. Kau wangit kapan lah? Nampak tak ni? Kecil five ya, saya kau baca investor. Alas ni tujuh ni le, mete ini. Kau kau investor tu budi. Ya mana tu jangan entah entah sorang jangan. Amun kata siapa ni? Kiri orang nampak tika. Kurang kurang lagi garis matu nulis. Kaya orang orang tak ada ni tin, biru kuin tu way apa? Orang orang orang semua ni apa tiada. So yang ni cik cik aku tanen the place. Mai aku tu orang orang orang ni buat ni tu. Muni. Ini orang pada tin ini five mega semua ni yang ni tu. Kau tanen cik cik. Kau ni mai aku target garis tu pilih ni. Mai aku tanen garis tu satu juta tu. Kau tu cik cik aku apa orang cik cik. Dalam mulut saya tuh kira yang perasan itu jangan terus mengait ke tan. Abang kau bila cawang itu, kau kena lembaga dijiri. Kau kena main jili mana barai. Tuta asalnya kan. Kau bujuk game, bujuk aje. Picu nak kau kau kira apa sekali? Waktu mabai industri kau magi gun. Kau ucapan ucapan ya bos. Kau jadi begini aku hari. Tiga orang jadi dia ni. Apa nega? Aku hari. Kau tempian ni aku kira. Kira yang digital ni proof ni kau ni muncul kau dekat lembut. Aku muncul kau ayam ni. Kau suka sebiji kau biota. Kau cawang itu. Kau ingat lagi apa yang dijawab kerana ni kita konam konam. Nampak tak kita malah lagi kerja konam tu juga ter. Tangan mahu orang ini kau kira orang ini semua orang orang apa tuan? Kalau mahu gomong semua orang akan guru rengen. Testing dah guru kau lebih jujur lagi. Kau makin gomu terlah. Kalau kau sekarang ini kau masih lupa kita ni, lupa kita ni. Kau faham yang orang tu jauh terus sendiri pun. Embara yang ada banyak tisu. Tukum gomu di kau berubah kita ya saja. So ini ada testing. Kalau buat nak kita buat gitu. Aku tulis aku gitu jengura. Kau tu mungkin makan orang, mai kiri ni lagi apa Kenya? Kenya aku si arah itu. Aku si video ni aja aku. Kalau lain orang aku boleh siapa bicu aku tu mesti korang yang mesti tu magaya gerak tu mesti tu magaya korang tu mesti kita orang lagi apa kura tu magaya dia. Kau kau ngerti kau boleh dia. Aku posisi jenis kau tu magaya no posisi jenis kau tu. Nampak kan aku bicu. Kali amma bang aku bicu aku kau buat kura cik orang aku gitu kura cik tu mesti tu dia orang. Kau bagi tu obicu, kau bagi orang berdepan orang lain kalau kau macam tu. Matu ada tiga kalau itu, amma cinta dalam wajah kita gengat, tiad kura, gengat kura, agi waktu kita mutu mutu, agi apa izin media, agi apa izin dari bilik izin tu kau ni, ramai curu ada obicu yang pun ada izin kan? Kau tak kena apa izin dari bilik izin kau, suri dari bilik izin kan? Wah, beri konsep tu aja. Mungkin agak ada suatu kita tu nama, bagi bilik izin ada tu tahun, awak ni beri suatu tahun, jadi suatu konsep ni aja. pikipiki kwanta kinda maga tule momere mikicha pemi wante mai wanta hazo nembi tuta genge ako suko la piki chuko la piko ake ae wara kibare mobile tikitule gura suko piki tore taksi matale tiki chuta karo kele kakere mpagai uto tuta kwa kipa tuwa alemani mpagai le karo kakere yuganda ama kele kako lia soko chongo chiki batisani chon jita kena kwa mecha ngana lembo riyo lupo kali mini onge nge teriri kapka asuko pitkuriba kapka kwa runga ite gura amu mchua laki mchua uwele are eleane ele yang kaya sudah mau yang gol kicuare, kau mau kau lagi yang gol lagi tak kicuare, kau tu lontar berbunyi, cuma orang tu kicuare kan? So kemana cek kau ini kegasan di hotel di bura, agi tengah kegas ini kau ngerti aja di sini, agi tengah ngerti kegai kegai di bura, kau ni berbuatan. Lagi ni kalau kau kau ini, kau kau berubah kau cuci kau kau kau cuci, kau cuci, kau ni kacau kacau mana? Barang ibu saya kura, jangan, abang ini macam macam, timu kemarau kau kura, aku kura, kau beri presiden teri pun dengai. Kuki mama mana? Aina na kugura kwa ndoto njoro. Kwa kile kumbuka namba ya Turkey na kile kiasi ngete. Kwa kile ngete Turkey ya la na kwa kile kumbuka namba. Kwa mbona na njoro kwa mwangu ni kugura ni. Kwa kile ndiye baba ati. Kwa na mimi kwa baba ni mimi baba hatenga na nene kwa namba. Ni kugura na ni mujiri. Kwa kile kuhuloche. Jam kwa mara mbia rabu. Tuko kwa manda na kile kwa kile. Ogo kwa na mimi kwa kwa na mimi jam manu kwa baba amas. Mae kaya katika kwa baba amas na mumu magi ya ndiye baba amas. Kwa wito hinga na kama kera kacha. Sana na target wale mi tenzi tena kure rashidi na tenzi tapo ni kapata na kugogo mi la kuna wewe wewe tenge niki pure kipito kwa uti ndege ndi mbatu tuka bogo inovasi tuni mwa pole kuki chana na kure rashidi kuta na zivi kapata na na kuu watu chovu chepka kumwa sisi tarat karongo mi tena mchango timu ya giok tena gido gido kongo ya makuu betu ni mje kongo kapata ala makuu kuu tini hiki ni mje kongo mabaru mungu mje
1: kongo chivu pengere ngo golum daki banding ujiri chama inato negure the farmers party so mabwati ali isha jingatu tegengore tagatugul gochamji gora register neva political parties golum da chama inato so mabwati ali mingoli agatugul kona mga angunato
3: mabiga changi ya maisha chama isha kacheng boga lagenga nagi zero
1: gigo siri ya
3: mungu wali gigo siri ya nyotan kaya kwa chichi sambili kaya baginyoro lugu yuga bimete asika bagen geta statu ulen ki bagen galani ki botu noba staff of Fort Wanash kilenji in 15,000 enduge nota number 3 chengle mi boda boda yalgo nyilsumu kamumi duge number 3 wakina mjige 1015
1: mechalewa nga besa na mjige 15,000 engore nota nagararan karunet nota nababitabrani ya kibendi togulge kasalugu yujuta jubaye meti jenjige 15,000 engore na ititaat
2: ya max.app asi nyor chige kogi
5: Ngogi mijorweta blusaka.
6: Eh?
5: Wabir kisi meta koleji kuna mnandi ya mekumalicha. My friend mageta ruwanawa. Koit lusaka. Kita kumuakusa koronyo. Twat!
6: Kegeria juga tidak boleh lagi miot. Ibu bapa ada ke aku tuh? Kalau lagi mije sih kita bu. Kau jual sufis bawa mana? Tamu kita tidak diri je. Alangkah sup ni mije sih. Tamu tin dah tak ti. So kita sufis bawa. Kau yang lain bawa. Lusaka leh sup. Iya bawa. Kilen bawa gini.
7: Niula waretio.
6: Nih lu kujar taya. Ale jarab juma salvei salvei.
2: Tuh nak lemos digital man kau tak kau salvei. I wear some cup singer.
8: Tanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today.
2: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomut kasi.
9: Kologo iwe gabe met eng nwaginda koitun kongete emo FM ninyo tugul.
10: Atinye kama ngune chale pepe kastane ni mwitu kulele mite kako tinguni saito yeng ako jaisubi kologo yu gabi metu toko yeng wakinda kwa ngete Emo FM nesoma nun kwa ne Stanley Arab Sugut Kakokimit minister nebo ripsetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen kole maweksei let serikali eng takchi nebo kenenet ngemet nebo kalyet ak chorset koboto rumishet eng komaswek cheterterchin chebo emoni cheboto komaswek checham kobitune ngalekab ngemetab kalyet ak chorsetab kiagik neboto rumishet eng counties chebo Turkana, Pokot, Cherongo, Samburu, Isiolo ak counties chemitei eng Rift Valley Murot Katam. Komwa ine kole agoi nguni kokokenyor karik chotok kobundukishek chesire elfushek somok chekomite unekab bikab emet ama eng chamchinet ak risasinik chesire elfushek sisit. Kosomine bikab emet kotestai konamgei eun ak serikali eng tokchi nebo kiker kele kakinenet ngalekab chelososnatet ak ngemetab kalyet.
11: When you hear the little noises going back home among
12: salama kwa sehemu nyingi hapa Kerio Valley imeweza kuimarishwa, lakini bado tuko na shida hapa sehemu ya Turkana South, ikiwa border yenu na upande wa West Pokot. Pia tuko na shida ya Turkana East, ikiwa border yenu na Baringo sehemu ya Tiatich. Na mnyi mnajua vizuri hiyo shida inatokana na nini. Ya kwanza inatokana na wananchi kuwa na bunduki. Mwananchi kama bado civilian anako na bunduki, that becomes a problem. Sasa mimi nataka niwapatie hakikisho, tumeweka mpango ya kutosha kuhakikisha kwamba wale SOG walikuwa hapa wachache tutaongeza mara tatu mara tano kwa sehemu hizi zote ya Kerio Valley.
10: Tasata jerset goiti mangike chapa emurwa digire en county nebo Narok koyan ko demokrasia nebo chamaisha ket chachang aga kora ke chamchi bik ko ti aga ko suba ana go gachi kasube chamaisha ka kandoiga alaga eng ngalega polote tasematestai go biterchino shege che matologi ye nita go jerset go bun seneta nebo Kericho na ine ko kandoindet nebo memba ya kejang eng bunge nebo senet ne koma kole arogenet no ko komasta nebo Transmara ak komaswek chebo Emurua Digir ko kikotestai kobitune ngusetab kei neya nemanyalunot eng ngalekab bolotet oleitei kobit barioshek kosubkei ak ngalekab bolotet atebet ne kamwa kole manyalu eng nguni mising kochamdoi ngatutikab emoni demokrasia nebo chamaishek chechang.
13: Betuni kinyone president yu ko ki en subui en betunoto ko kikimi tugul tuye porque bare komong saa mbili kole kibaibai nemokimwachi chi kole amache aitita kabisa gara Emurua Digir. Kobwone chebo security kole ingang kidogo tekone dakikaishek tiptem kechul ngalekab kalyet mi ngalek chekatestai en yu kioker kokaiima kabisa. Amache asomok en kaming'etab ke kot kenam jambo blame game jo angilele kibikab anum nongekoshin en kityo kelei ongetebi en kalyet akesom kondoik tugul kele matongibechinge biik chelenjin oo anum anako anum ongechomien akeeku kit agenge si angai toik kabla nekakitu koroni kenge kele mi biikab anum lakini ngobekchi kityo mashindano nebo siasa matongoit boriet konyuden.
10: Ak chotok ko logoiwekab emet eng nwakinda kongete MOFM testai pchit ketesioni olenyorchini logoiwekab emet chetitotin eng kasarta nenyalu ngetuye eng sait somok saibun logoiwechu ak logoiwek alak eng koindo. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
9: Jotok koga logoiwekab emet eng nwakinda kongete MOFM.
14: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Gichigili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutioni.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
1: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
3: Kebeberta noton nebo aeng nebo ngalalen en karunet noton nebo betutab rani kawaida nebo betutab Jumatatu ketabeni round up noton nebo weekend ole kou siasa en weekend. Kiguren Edwin Arap Tanui.
4: Kiguren Eric Rono aketochin kebetulen kibagenge. Kaiger agobo panganetab ke nebo kondoichu bo upinzani kine kakomwa president kole matinye agenda kondoichu aketebenge kele flag bearer noton nebo upinzani kotos iku ng'o. Kondoindet age tugul en yoton kokeregei komi tai. Ngalalen Sifuna en yoton kokoendosen Linda Mwananchi kole kosom ng'echeret nebo president. Miyagina Rigathi Gachagua miten Kalonzo Musyoka kandoikyoto cheterter chebo upinzani akitebengei kele tos agenda koune ako chito noton ne presidential flag bearer nebo upinzani koimuch konyorchigei konekit kandoichuton anan igeitu ne.
3: Akitaben chamaisha chutochu tugul DCP nebo Rigathi Gachagua, PNU nebo Peter Munya, DAPK nebo Eugene Wamalwa, Linda Mwananchi nebo Edwin Sifuna, akomitei kora chamait noton nebo Nuru ya Kenya, natago Democratic Party of Kenya, natago Justin Muturi, mite People's Liberation Party, natago PLP niwa Martha Karua, Jubilee niwa Daktari Fred Matiang'i, natago Wiper Patriotic Front, natago Kalonzo Musyoka. Tugul ko kamwa chigili kiyoto chibo siyasa, gule ngalio natago leweneta branding mate, aguli kipchitoy kando na tet eng kando yutaju, nekagwewe kaimu. Titaamwa gele agetugul angichegete ko parchini ke baroinda nata neba wek president ngandan ka Rigathi Gachagua gule tayari ogoji kwa subit kandu ine tagatugu lagu yeke kasa nguwe yeke miga seti shaka sirawot ka seti neba the standard oge mut kumuaji Rigathi Gachagua kandu yuto juba opposition gulo barasta wasi omwa ule chita nego gile wan obi ndi ogoji ni kwa subit ago takunga lole ine ndati formula nagibo ishe ngandan tomo kumang formula ina takumyege lagibo ishe formula orne toske opinion poll toske bo ishe orne nata nebo research nata nebo science aso kubit kelewen agamwa gule kandoilet age tugul nekakikun agamwa Rigathi Gachagua ne gule ikochin kasubet amwa gule kebeberta nebo opposition konyolu kuburuch anan kong'ol barnotik chemengechen akandoik chotok chetindo experience eng siasa lakini katoku koristo nata nebo Edwin Sifuna nata nekakomach kotumdum mising kebeberta nata nebo opposition kakitoben eng karonetab betutab rani kele une panganetab ke nebo kandoichutochu yekit takchinigei lewenishet machigilik chebo siasa kole pcheetab kandoinatet eng urititab kibagengeit noton nebo nebo opposition koboto ng'oliot noton nebo lewenetab kele ng'o newendi koik rubeiwotab ng'o konoton nekamwa kole notok kit neo nekeim kebeberta nebo opposition.
4: Ngetesta tugul eng ng'ololutik yok en betunoton nebo rani kakibwatun kora kelenjin star 441 ko number 3 itinye 15,000 en star 441 ashiger ile katyem akinyorchigei borotet agenge en agenge en betunoton nebo rani.
3: Ngetesta kotakiroga stoi kimiten lainda koyatwe kebeberi eng katiba eng Bomet asige kebe county sala
4: ngarebu katiba
3: katiba
5: kobe music rati bishop ay gatwa na rigono
4: ngarebu
5: ay gatwa na lolo kiu jia ngala so amache gewe ki gubu goro preston e badan na gi successful kwa United Nation awonyu kwa ulibata ita taveta uwengir ka asini kwa ya inyum kapisa kukarara. Aku kau kiri bishop kiri, komwa gacha kwendi tanning kole en icheket chepoboishen kole komi chependi koboisho ngo a Presta kole chute olishen a Presta. So igere ilenen akot kora Kalonzo kokomwa kole tandangia keyoti siasa kole ko a Oprata William Ruto who is also a Christian. So igere ilenen Kalonzo nikotindo soft heart ako niigere ne Kalonzo chukia kemwa kotatukonyone. So igere ne Eric Bishop kane chutugul kiwawai president ngalekab STR oratinwek ngalekab goruchusen fertilizer from 7,000 to 2,000 kukinu bande kewekini kukwe president kwanza korwa kimeti kewekini kukwe president nini lokyo kukinem chiyai kasi kai tukul kapisa kutore titimi noto ni mege yoti resit kuhi Dr. Paul Kibronorono aki epsirore wakina Chris Kipto wakina Pito ako andoi chondugul chiyai kasi ini wukire at kai tukul kule nini kasi kai ngele ka sirgali panyuru kukunol kukupichu kapisa kukusopju kura prest chinko gaba field nile gaba kumuwa kule nini nukas onge telgura ite ijana kumalolji. So igere ilinen pii takisi taman mu chuchu chona kutuwa ti prest nkapisa mama jwa utye kwa rachu utyo ntonu wakina chelule CEO si chona wat mutai naba tipo of Kenya awo David Chepkoy naba naba kenya wati so tenga si se kiki wae chikiri ilinen kwa ujigi he kwenye mwuki awo Felix Koske pichu tulu taro njeru yotu igere uruwa hote mwikeen. So gitu wa miteni niu Eric pichu kuwe umetike mwe breste nanyo turu pichu gitu ndaigo andoshi anajuteza taifa kamyan anabibia amao chaka igasa kibire kiliyone polisi kasekari kumogi macheku uno kaka igasa in logo ujwe kikwere kibuto tuwasa kasekari kakwa misi awa law and order ako kako viribi kwa liya kani anatsu magito bote agi ati solve an issue si chumot kumi agi solve me vichi ki memi imao awa imi tenga ki yugo ni rafini kumi trichu kune kutake megi chungosane na ako eka rafini amuni telu ne imiya kwa kukiyo uyari agi cho ki memi imao agi yugo ni rafini weya sikari ita tuengweya non trichu kia hii kuigere lagi mati tau yang mulut apa sahaja kesan dan pihak mana kita ramai jauh macam presiden nak kepihak tu ni next time kami cuci itu nujin oh nak lagi bawa pergi kita ini next time kita bayi sih biki cecok cekik gol lagi macam cerita itu aku gol gol lagi ni kau gebe di kau gebe sih cerita kita ni baru lagi macam kaya exercise nak tak kau kerana itu orang kita sahaja nak tempat orang kau pergi kau sih cuma mita. So chukuno kanyo kufirikia hivi kako wae kupika pa kuleno kimenyono kwa kile jiki kuno ravini apara kekiri kumomi kwa wae kupigiu kima chikile hivi chata na ike omendele loe nota matuwawe loo snoshi kano wae yunita ni kuno omenyota ni ama tuwawe so kiswa nyi pisho vi ama ichi ichamuon ni chorwe juni kibara chuli atike niki poma MD niki ba nyao tiso ni kukove teta nuhu kitu ya dedwe tuligo nyo mulochu iyuwa kitu eshan nuhu mite nuhu dagere chi e mulochu ono taone kwa kubirchi en 0720 418 690 0720 418 690 iyuwa kitu nuhu na eshan matongi chose pichu kawasa kubayu wako kukitu kinyo yu amun kukula la asista enu li so utawarit kawasa tipo yonda nata na munga musyo nuhu nyako ikayo awo leo mwachi ni wano pisho kutawara takabasa nipo awo kwa petu na miyako kwa mwini
6: hongoi hongoi katiba man henga lale mwengen betu na watana warane daigo shuko tamo nakitisa pensa mbili nubaa subuhi
7: Eta saigo takirajo runo kitu mitengla inda nge kasi Nakuru County kidogo Chief Abiola in Nakuru County
6: Chief Abiola
8: kongoi kongoi misingi edu ako kongoi misingi runo mbaranda na wabatua nivawona wakatua nivamanyo runo kawenin kau kulit jatuh babi kehirkino ngalecu enman misi weyer lepian kini lewenisye se nino ne koko kalai mata selotip kopara kulino macin misi ngosi nitem ne mpichu tonggol olotu tubuhane doro no kunda muwok sekiam dagaliet koro intabia itu wujud cukul kumiga alie kuitu kora gijun kondungdet enore nipa galiet aki ingitu kora gijun galiet wujudi moki mege wujudan ne nyone siyaza akua yoni siyaza akua kini tu weche tos kini tu kutaki ichotan anagini tu kukaki busaki tos kini tu kumwagi ni enore nimi anagini tu enore nimi siyaza nda muwok sekun kwa peche magubutech nata nasome aku onge chigil kukibiri kakura gaini kikir gile kondungi chigili weni kikir kualiti shibagando inate matu kikir alishari matu kikir tugala amda muwaksi kukwini urgonde inte nikikwa ika ati ute nore nini kwa kaika abut kikir tule nata akutoku tariti amungi kikir gile kondo ichi tukul soka sige mwagi tuyo soka sige mwagi chumpa soka sige mwagi chontukul au tasola mwenye banaruto kufi kita BMP yenu limpo area ini nyuan koro lakini paka nguni kikwa lole kubresi deni pa demita republic kie mwagi kikir ngeke kondo ichi kora kukunu nata kubuwa ni kondo ichi kukwaru ngeni urgonde ichi kubagi utkien Tenaga bici, kau buat orang yang unut atau tidak. Kau pun ni jadi aku bawa bici bawa. Ina bang alai ni mungkin dah nak cakap korang. Kau mahu sekali cari tu. Aku gantang aku mian orang tu. Kau nani buat ni tu. Kau yang kau mungkin alai apa mungkin. Kau mungkin ni isu ni aku mising. Kau mungkin sekali betul betul nuna. Kini dia kau sih nak cakap apa cakap. Kita ni lepas mana kau kita buat. Aku cek orang tu nak cek ini. Kau cek aku mungkin ni gini. Ibu ini udah tenang kali ini. Kau cek betul gini gini. Ibu ini korang. Ibu ini gini. Ibu ini jatuh. Ibu ini nuna. Nanti mai nuna. Kutur je naya orang tekan macam ni, tu macam tu. Kau dapat cik itu, kau nak tahu tiak sekerja ni, mami gina. Napa ni orang bicara bersih susah tu, kau hanya bicara bersih gini gini bukan sama bukan itu. Indo ini sama agak sama, agak tur kau kasih tando. Mboleh agak stop kau kasih tadi loss ini. Mato kualitas yang agak cik. Kau ni aku sekerja jadi tinggal bicara tu, kau cuma ruto. Ya, nak lagi cik cik agak cikum mahu ruto. Waga, ruto waga. Kau mata nol, kau mahu ruto ni kau manifesti bicara ni. Kau mahu kualitas saya rakyat cecua. Ulama orang ni saya rakyat untuk kau mendaati, kau mendaatkan. Kau ni tidak ni. Wajib tidur bicara betul ini bicara gue. Kau ni mahu beres black merah ni, beres merah ni. Mahu ni tuh kau kan dimeti bicara tu. Kau ni untuk long nol, ni tak boleh bicara besar. Aku pun tak kau tidur ini untuk tiada lagi kau marah kau kaya itu tidur. Tapi besok itu nol, tiba hari ni bicara mahu aje orang orang mesti korai. Kau macam orang kau bangga manifesto. Kau bangga manifesto ni menyuahan ni bagi bagi yang ni menyuahan. Kau bangga manifesto orang. Kau masih dah bicara gue orang ni macam. Tapi kau tahu ni kau lagi macam kau kan ni. Kau kan kau ni tiada tiada kebar yang tiada bicara. Kan dia nanti ada makarara. Kau ni buat apa lagi tu? Kita mesti ni mohon yang kahwin tak tuh kecah. Nang kita kata Felix Kuske, yang ni dah uli kuri soi no tak sahuti. Asyik abis konsul dah tu tu semua. Kita kini berhenti dah ni yang kau ni kau malu uli kuri soi. Nampak tu gomnya uli bosi. Kau ni.
9: Nongai. Nampak gomnya agni aku attach. Edo public service. Oya gemu ayam orang yang nonton makarara. Kita setakat kita tu nombor staff for 41 shillingin. Borat itu yang nonton gua number 3. Jangan kita ok dua number 3. Itu yang 15,000. Jawab cik agak tu staff for 41 hash. Inyor chige bora teta genge na genge heda sa tulen kiba genge nge gas ken kirui ribu ken
10: chamge erege agadwin chale jwa kwara kongkoli na pasi kwa kona nashkuru kame chale jwa kitu petote petu kato ngole 9.8 kongge te kwa rungo ribu sagumi yo ko kakule jwa bikirangu yi rapto anu sugir wech mu kyo na yoke koi yang nandi Kau sebiji mo, asal kuno, kau berdiri tu kau lekuk betul spinnya. Kalau dia buat tinju, kau ngalai cajen. Mungkin kira kuno, lekuk aku tetap pin zani. Aku lekuk tangan je spinnya yang serigali. Kau aku tahu je, kek banggilio, nampak kau bangan gay, kau berdua kalah tu. Kira ngalai tak berkat dekasi aku. Ingat lekia roge roge, ngalai berkat dekasi aku. Kau gini menjadi sekuat. Jadi kau mungkin intelligent di sini ya, tiap-tiap ni intelligent ya. Ingin aku tulung orang atau nama saya orang mata aku bintani. Kau baru kau le, keep the tone off sih. Agar ingin aku tiap-tiap ni dapat perasaan benar-benar nausi puna. Baby aku orang Kristen cuma ini, aku bati leader. Musuh aku tu mesti bijak bintani. Kau sulai gitu nama sih. Kau mami option agak, eita. Pajam kau ungkan kita cokan di tageng, amu. Mungkin emang bikin ni kita mana kasar tageng. Ingat loh, masa mula bersama dengan serikat dan bawa Kenya kuansa, kita pelak piaran ni muah. Kita ni kan dia ni nyuanes. Ubin zani, kita ni kan dia. Jadi tu kami challenge puno, ubin zani mu, gak emang black pair na ba na opposition ko ko ko waida bi nere ngi bi lagi ako ko manda lagi ni mi ko pa ko ra ko le for sambo ngot ko manda for sambo bin zani ak ko sergali mara ko meje ko black pair na ba united opposition ana ko meje ran me ko meje ko ra ko ba ko le yim ngot ko for sambo ko ma sin ba sergali ibo ni ru opposition bo ay black pair na ba cha mai tap di Kenya kwanza ibo ni ru ran me na ba Kenya kwanza which is me mu ngok sei ko yani yo wendi ko ran mere kake kongor ko ra ko mo bo nyuru gin ko masin ay da dungu ma ya ko men sergali mara dungu promise le ti ko patada baby se ko cs tuju jo lakini ba mi tole jo mo siasa kuna mambo mengi kit kit no ba mana nge moni amo gere ne ka ko namu siasa Kenya yani ma ko mi ta ya mage kit ta mi ko me gere no president ne kuma ko mi na ma ko mi gere ta ma ko mi gere do sta yai ne ko mi so pura ngu no ko ma ko mi ta ta mage kero time na ka mo in for example in regarde ka chakwa dira tra chakwa ko intelligence ka nea kala mo gini mo ni black pair da nyo sai ingen bol to se mo gini mo ni o to mo ko mo to wa ko bin zani la ta ngu no ko mo time ni ne gere bolle ki mi dige ke nam ja bata ya to mo lo bara ta mu ko to mo ko tri man so la sa ke mo jo gusi ko ne man ku ngen bolle ye baka ke ne man a ko nda sai ko liya ku bo ko mo to ta ingeti ne ko ta ila batui adawa ko mo to jo gite Edwin siasa ne Kenya gere ko siasa ne ne mi barak usin ni po 2027 ne ko 2022 kam ni ki tia gere sunene aga me ti ko gitni bo sheta mut arab talu agarek enga ne tanyu ne bo trio barish ara to mu do li ko do tul jo ko bo asko bin ni ki tore kei ko ngoy mu ko mo ga mo barish dri to ko le jo le ju ye ko ngoy ngondo tul jo ko bo se ki tore kei kam ni ko le nandi kwa ga ngole nandi arab talu ku ma ko ya len bi go ye oge temrani kando na tene ba mwalimu ingele nga ka lami tu ya lami te no ta mo ne zigir go mi studio o ti ka lami o ti ka lami ni ya ba studio ku bor ko le o ku mi gi na ba mana ne mitike ko bi ga nande ko ndani o ke gen ki ne manager o ke gen ki administrator ti ni ko mu go manager ni mu go ri bo tu ngole nande ako manager ge batai ko ato ba mo jole o ge ngi mi ga nande
11: Go in the governor. Ay mucho chiboro ino tana urwatch kabisa pole pole kotonyoro gando indet ne nyu kana toya na ile changra bishe kibone county yaya go tesabu jita rabini ki go bo county ne ngunge tab go tage devolution toslinga ta ago tos ngigir boisho ne go yamege boisho ne jato ke ongo tagir watch kabisa chang tukun chinga bi gere gere report se bo control of budget ko mo go len atanga rabishe chiga gibe nge ngigas rabini ki boisho ge jo bore ti ko ngi tyonge bi leni rora na ta ko ma go chup ko mi so zamara ya ga besagele ye kasare yo chenge gando inde ne bagavana urwo ki gumie mo choki
12: agi amwachi gole le mele weni chita ne tam go delel jo 10 million agi be le weni chita go telel ji 10 billion kenya shillings e nyota ndungo na go telel ji rabini cho to ga go inusu en tamet o ma ta go baishe gore rabini ge nore noto ne ditat agere chi ne negi ne once ka injot le somdo gando inge chiro ko gyagase chi age nyon ko legi ngalal do kapsa ko logo ti ko ti maja nga cher go aje ngalal go ne ya te ga se ni ne ore ne bo TikTok ngalal de kapsa chita ngale kyo ko chikuro me kapsa ka testa ko le wena igen gwene tiangule ano ko mongol yo ne nyon go logo mil bi kapsa ngi machi le ilewen go igaba na ko igaba na jita ko nyogo
11: go ga ko tinye plan
12: ko nyogo wisak bo isho ni ko gir kamasi no linga besa ma mi gine ta zeta changra bi ni ke bo ne nyon go le o bi gi cho ngome gitu je tu tengo le jemi amba finance nyana contractors ko jo da jo go miss kitio ko kaunti misema nyango ko atel kotelelso boisionik.
11: Makararan kabisa. Takirwoji, takirwoki, ngalyanda noto nabo mie. Ngekas ngalyanda nebo Chamber of Commerce asiketestai.
13: Tos iche mungaroindet neitinye mungarengung ako imache konaak mungarengung? Nyon ibarte mungarengung akotuya customer kobun Kenya ak emotunwek ab sang eng Africa Commerce and Industry Summit nebo 2026. Nitauge eng arawetab taman tariki 14 ako tariki 16 eng kenyini eng Uhuru Gardens. Bitunot in exhibition space eng paytab elibushe konom megan kosirin pilwe simet kwa number 0203-927-000 asi book and space nangung anan irutechi ACIS2026.kenyachamber.or.ke summit inotok kuibun the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI.
11: Yes, noto go degi gai shakti to mong sisi tata jau ge pata nge pa berta nebo sambili K24 plus agle jin downloadin inyoro ga bye bye te tap kane ne geng si mengung ti machi i taben tu ke ter ter chota geng si mengung me tindai wasi wasi ge tukul ta i tindai ki tiong gwan K24 plus
12: alale nge K24 plus downloadin kunyo si mengung kunyo laptop kunyo tablet kubota television agi gear movies documentary series kubota cartoon enore noten me leban gi noton ko K24 plus. Aginyor chige bora te ta genge na genge higer movies documentaries and star 441# kwa gilenji ne agere ofa na wagi wone jadu intanui ofa na bo 1200 Kenya shillings magel rabi ni kechang wana na wagi big poko langwan miten duge na ba teta gona wata kumi namba lo og na ba stoke stoke ok teta kubo 120,000 lana kubo se nyote nukik 12,000 sike inyor chige bi kechang so duge namba lo tinye big miambili jenam jige jidul 1200 og duge namba namba tisabe kuti nyagine 1200 ngen bikyo ton miambili wag magituele magengi imuche ya lane number lo agi nyur chige 1200 agi get chigora ya number tisabe agi nyur chige 1200 so miten nyondon keri tuile iya genge en bichet pike tai poko langwan so igase radio yi chap chap yutu kabisa agi alitonyi la genge en du goshek tuan muchi nyur chige 2400 en number log number tisabe star 441#
11: aga manu kabisa na otana ngore tana otang na ite taata yagi bendi tukul guna otana 1200 ago iti bi ke change ngalale bi jo bago langman ome bugati ili ngiringe bi jo chang bi jo kabisa meshe wa ngshungiru sitagi yapchi ke county aga
14: chamke du nagari chamke wa
11: bye bye bye en
14: karibu kwa ngigiro kwa yi kwa ngigiro kwa yi kule matinya achenda vika abu enana na ogiri kutinya achenda achenda na nyuani kuhili gisto uli ya menge chere asuko vikunye kubongo ni gitake kuko kenge kenga nale bichu unito bichu unko matiki rabini ke muje kubayi chidi kia sirikal chwe enu ngulu matiki rabini gale kiko kukiri kulekebu tembo ishiye tiga vodhi kukiri kulekebu suko zinda vas kumoche viko lemekere ni mocha vangni kuko kukiri kabutengu matiye rabini ke muje kubaisie chibi mole chibi kawai barabarani olione neni pika mwuzizyo kukle gini yoi mae kiti kukiru kule kakako shin asu kwa wiltabulye tabu kiti kutom kwa nai kule ngone kukwachi kwa president akutom kwa jini kule ngone kikwachi ni kwa tabu nywano kone bucha kutinye vi na ge mwaji gema nukwili tinye vi cheko chachangine chintaru nuchose kuko ee kwa saa kumina bili mwaki kitinye kachire kuma ge mwa gema ni mato kige mwa kila gilungi mwaji gema ni suko omuteje mani kumye tinye bichubi kubata jeoti mige sende lulko mege tinye sifu na pto kuko imu tipto ikine paka chefaku uroni ki imu tipto ikitugul chabari zizi ni sifu na kuko imu tiensi itugul aya bichu iko kutinye bii wala oto jwe majagos kumo kitinye bii kumo ike muenge unge iso mpura kumye ama kumo ike ngalale bichu uyere kwa mwaki itake kikikisu kwa barabara chukwa isi ya tukul kikomeza ni ngoleone kwa mwake ako mungu tukul lenganya kipake ngalala te kataka nisosia kipo kengolole kini kwa mwake kumachi kimoji viki leji yonto mkosi pichugi ni yoi ongi chumtaye na basi ni kengolole biko birwekura ake kasa nina utaki kiporu kali kukine tari tukul kwenye mwenye kwa bata ba na kwa uruguwa kwa kile kwa uruguwa kwa panan kumakorwochi chito nematinye kit en yun korwochi tor kosikiyot kwoche ne kesipkichumdai napas ini akeng'ololchi biikchok kelenchin atari yusinyi atari ne machonging'ol chukikololchi kora chematile kibondu aya matile katishek akobore kiibe serikali kimoche kinyokemwochi biik okoosomin ole takiboisien boisiechu kokakisir en kokwet kochekenat biik en gaa mi chumee konyot koba kotil kibonduchot biikere ot ketinye tabu bakora ker kou chubo sekenian rebengee kora mbarenik ngete netinye rabinik koba korebenit matinye koseretyo biik chekotokulun nea tokoyoche tokibir kirait konai ne kole kimoe keyai ne konibuchi ne ongesomote kura polepole kongoi
11: Gongoi, sambili ak dakikaishek sosom ak somok gongoi meshewa eng kebeberata na ngekas ng'olyondo ni sikia test time
15: 5083 Catch Gen Z Manifesto every Tuesday at 7:30 PM ndani ya K24 TV, Kameme TV, K24.digital, K24 Plus na across all our social media platforms. Wewe
13: Ngo, nengen miten emetab sang agetugul. Tos neotupche anan lakwengung, kwondangung anan ogot komanung otiondengung, anan kochorwa. Kero, teben tebutiet agenge. Ne, negere kole tabanganenge en emetab Kenya. Tos kot, baret, korik chikigumbondoy, anan oleimache tungewege itinye oleimunyen. Kitau ngalala natok agisuldaen en kibagenge. Inke ngalal anyun, mengo sirin en Imo FM.
11: Otomagete sagi buatu na baki na toko Media Max Wave kile Media Max Wave ngengo na i-download ni kiteng si meti ya i-download n meti ndai wasa wasa kato gula mui nyuru bara nda na tana garahan na thag nebo isu kipindi shakyo kato gula ngalalu tiyak te tu tiktu gula ngore na ita
12: okay na toko Media Max Wave kile iti nyan si mengo si ba sheni epsi de du nebo MFM en gasar ta kato gula en ole imiten garago gibuatu na basta 441 kile engine duga number log number sabe gumure bigata habi kyo polis kunet ka cheng bogal agenge ngamong tigi legeri le myorit no bichono mia ines inyor chige 1200 Kenya shillings number long number tisabe agone tan ko gararan kabisa imuji al number mut number long number tisabe inyor chige 1200 en kila duget star 441 hash geri leget yam inyor chige borate tagenge na genge nge gas chitage seser up tirito
16: Jamge bicho bagere komune.
12: Ni bai Brian.
16: Pas kongoi bicho bagere kagene na pas ni ko ku nomre ju so bit ki kwenye ngalek ni git ko testai anan to komo e bigo position. E ko ro ki si bagere ga majam ko kongoi. Ko mu an nyomre ju le menga ko ta be ga bana e nai ge le tos ka bana ku jite ne une. Ko no taman kam samedi ko bo ibu ne uno ta ki agon do itukul. Age ba to ku le ko ku metre bi. Amur ni ta ku no ka ita piasa ku nomre ju. Kwang kau mahu guru tak kamsa giri tak kamsa yo tak kamsa kamsa kumnya kamsa. Tapi saya bisa bagai kau ngalal ngalek cintan je kau manu. Lain kau ni nak punya kene mure jebu posisi tu. Kau jilid ni ramai kau tu boleh cinta ni nak tapar cinta presiden. Engkau agama kasih kau kau lain kau ada yang cinta agak tu nak kau mung. Tapar cinta engkau jadi tapar presiden kalau ungkap ni ingat lekas siap kau mahu mure jumpa tu. Kau ini kita cinta jenis. Tapi kau marai si kau ngerti ni nak kau percaya engkau jadi tapar presiden. Lagi ni ungkap ni cinta. Ini ada. Kongko bukan ku nombor itu. Kau kau kau muka. Kasih aku yang boleh mi tercita kengke. Enjuje posisi ni. Namu tak si mau kita ni percaya presiden kalau ku percaya re. Ku kau mungkin kaya kerjaan. Kong bilen ni ramen kapsa. Nombor itu. Kau negri tahu kurang ni. Uno tamu kira jadi mana. Kau ni intelligence jadi kapsa. Jadi para kapsa. Aku marai sekarang lagi. Negri kau lepas kapsa. Kong kira ramen ni ada ku no ini kira nombor itu. Orang ku no kira jadi mana. Kau sepuna. Jadi lembaga kapsa. Negara tak presiden mana ni para kapsa. Inu galonzo, kugalonzo, kugalu kau sebagai serikali, atunya experience leba engajar tetap berdiri. Kung kini kung nomor itu kira orang siapa untuk cerita rumah tiangke, amatati mata atunya ngal mati tiangke. Lagi nung kecuali kecuali orang lili lagi begitu. Aku nyobu manja orang ngaji cerita nung galonzo, kau ingat orang serikali, mulai cok. Yang dirawu terlu, agi kat terlu, aku terlu tetap galonzo kau le. Kau ingat orang kerja mau kau le, ingat kerja saya mulai kau orang mata serikali. Kau nota kau nyobu kau nota serikali, tapi kena kau sama mulai jumpa lina. Kumogera ne gitinyu ko competitor na ogira le tinyu president competitor ne kus e itu alendra tosi ko ci ko ni ko ci president ka si na wo kitene gara ni ko president ci tere me ti ge ton me ti ge me ti ko ngo injiri ci top na ko no to ye re ge siro ti logo ki me ti ge griye ben position ni ke bisio agar ki no ci to re ti logo ko mu tang logo ti ni ka ti ko ira ko tungu no in ka ta ki ne le ka ti ni mure chu in ge ne ta kenya ko bi ga ko so man so bi ki amma bi ta bisio ni ge ne ta kenya ko ge re ji ta ke ta ji to ga ka ko so man ji to ko tar su guli anda le goro ni ngi ngam na ti ti to ni bara ka pasa ya ma jale ti ko president ye ngi ngi ko ko yo ki ka komanda ko mo ti ga sang amu yo ine mo ti ga sang ke chang e ngi mo ti ga sang apa ya tu ni ga sang ko go to mo ni ga sang ku li ngob ga bi ga kenya e ko goro ni yo ko mo so a ti ngi ngi le ge ba ge to mo ni ko mo tai ga ra ngi to mo ni ko mi te ngi e na ba ni bi ga sang ku no te ge ngu do na ku ke chang ka se ni ko komanda na o ke chang so yin ku no ge ngi ga ba so kalau itu bos boleh kita bingung bisik itu aku kau agak bos boleh kau sebab itu komander lagu kau kau bayar mati ni kerja kau nonton nama dia lagi kau presiden kamu kecil kecil kita negara kan kapasnya ini komander lagu kisah bagai asal kau itu kau isu ni tapi jangan guna lagi yang jinu jadi guna lagi jadi sihir mana juga sihir aku kau polis aku sihir ni kau bi kebenci kau aja kau bi kau jadi sihir dari ni kasih sihir macam kau bi tu tegi kau nonton dia yang guna ini cuma dia sama presiden jadi kau kini lagi ni kerja ni pen ne presiden ku ketim ke arah tu tanah tu boy aku nyum nyum mereju bukan untuk kongkan ke serikat lah kapasah gula girti atau itu mereju mau tu nyengah kongkau saya serap diri itu mau tu kisah kau ni
11: Angga rap tira itu yang kiri ngomong, angga kebeberatan ada juga isak itu dah agak ruwet kebes aku sosok mangsa gua lah, aku lagi buat tu no ye 1200 gua tu mungkin enam jorun oke jangan kebes aku magi tu gelet tiap marah moja marah beli meja lili nyor cek ya game.
12: Hengalal endu ya nota number loh, number tu sebenarnya nota 1200 nombor cek tu nlegi alih nota nombor bi 150 in bisu gan tu gul pokok langwan, so ni endah ti cep cep itu agi rele gali isak nyor cek bawa rata itu 4421 hash, lega tiap moja ku moja tu yang ravi ni condan hen orang nota negara ran gate zatan gebagenge. Gebunun county nota nbo narok se gas boyo tarap cemut. Garu pasta ize kielen torokiat.
17: Oh, buan nasi siap siap tu.
12: Ye bye bye testai.
17: Gungai kata sa, emalion ni aku nuke ngalalen, aku bawa tu ikut lewili. Okey, kata sa, kita kemasi di dinaliran ne. Oke, kita contoh indeks nantinya bawa isu ni. Agar untuk umum semua orang kata saya tinggi si tangguh ni no. Oh, tenunya aku gigi cap di tori leleng di lay. Ah, semuanya oh buat aku tenunya. Semuanya saya bawa. Pun orang oke, kalau macam orang lagi am narok and sahut tenunya ni tu pun ada oke. Kita raga pada nanti ni. Anak narok mesti mah. Agar kita bawa MD nanti ni. Nanti kita bawa isu. Anu bukti nak pasti, tapi bukti ni yang guna. Gua awak tu bising guna. Jumia aku, jumia sabi. Kau bukti lagi ni ingkari. Bawa ke awak bila lagi ingkari kuah. As, aku bising mau ni, kau masih bising mau. Oke, ro lagi tinggal sifta. Oke, ker kau tu ini ye cemnya. Ege ram sihir nampiye. Ege bara, lelu buat orang tu. Aku ege bara yang di nampiye. Ege bara kapan negara ada? Anu bukti nak mau tu yang lagi cemnya. Oke, ngomel itu lagi segi sikit. Oke, ngomel itu lagi. Kau ni, ini.

0: you get **, he said then **441# to get number 3. Miten pikipikishek chemion, chamache inyorune en Kelgin. Miten pikipikishek en yon ak bonus. Now they're about 25,000. Gine nyolu yae kityo. Kwa ichil **441# to get kwa number gapi? Number 3. Tawara kumi piki kwa nyor Kelgin. Michi dalele chin 420. Kwa dinye message nabo confirmed. Kwa nyor chigeni out on 150,000. Michi the number 143, nenge ngaloli, agere tinye agine 150,000. Michi the number 539, nega chila agine message neti nyunguni, kwa message nile confirmed. Yeah? Amache igeri legeba ishe nafasi, na ota negararo, naginye ichil gitio **441#. Siling tipta minuwa nigere ko 210, kwa imuji kukonin 150,000. Siling tipta minuwa, kwa imuji kukonin bonus, na ota nabo siling ata bonus, eni ota nabo 25,000. Ako tayari kumi biki kwa nyur. Mahinye egin. So, chuti yotan nguni. Igargei toki jambo 540. Netinye agine ni yotan. Gelgin netinye 150,000. Kali amegei toki jambo 683. Kwa chuti yotan. Ako tinye bonus nabo 25,000. Jitane rupa gonye. Tagit yoko geset. Agi kwa igen na fasi. Notan nabo barate. Tichile *441#. Agi tete to get number 3. Emma FM, hello.
1: Emma FM, hello.
0: Hello.
1: Amuna Yama.
0: Baba Yabisa, Yamuna Yi.
1: Baba Yabisa,
0: eh? Bueno, le galia namba ino che muakter.
2: Yes, yes, chaman. Chaman. Ina gati chu, ina gati muta esa changwan orle.
0: Eche we, shi dan bo conference. Bueno, le galia conference ene che kidogo. Mami ngala, ki barchi ni ge got konam line. Muta ke nam simo ita genge ola ndugul. Emo FM.
3: Beri blangan enje.
0: Nyem.
3: Amune ada tadi itu sama.
0: Bye bye kabisa.
3: Yo yo we lain nih nunggu urana maka mati nol ulur gate.
0: Kegas kabisa kau nih tuh tigra.
3: Kena kau nih deh kau agere guni na bi bi web langa.
0: In.
3: Kau ini nih le bi bi kau nak kau temu limbo kerja rusia kau ini tuh ini.
0: Eh.
3: Kau tuh tanya tuh ada tadi guni minggu ego kau wong kau nih tak kau kau nih allah mau orang kira le kau nih aku nyari tahu muzi. Jadi talk yo di boy ni tu ni jangan bega lagi kau bukan barai tu. Kau kena kau berci ni kau mobil nak beri bego.
0: Eh?
3: Eh kau macam apa berci ni? Jenere kau nak kau bego tu kau kena nyari yang tu di boy ni tu angkat mau kau ni. Kau berapa nak kau berapa ni? Berapa ni tu?
0: Kabisa. Kini dia pun lupa.
3: Kau ni buat apa? Ingin dengan negara tu ye ni orang ni orang nak kita ni.
0: Eh?
3: Kau ni ni orang ni nak kau buat yo.
0: Aku tu kau kau muka apa kami?
3: Aku tu kan jadi ni lebuan lagi ribu kita muka berol. Lebuan yang gue sedaya aku sibuk barang aku kau matu aku. Kau buat ni ni nak gue ni.
0: Kau enggak ya bisa mati.
3: Kalau tak nak istana jauh dari rumah kenapa tahu sih kejangan kanu. Aku pun yang aku sibuk.
0: Kau enggak mati. Satu salah. Agar kan anda side negit kenyoru. Logo logo apa met en waginda. Agar testa yang lagi korang orang korang ini limbo donyo **441#. To get number 3. Amache inambigibigi inoona ki ngabal daman kitioko. Togiri inyoru. Amache inguite ndaban 224. Kira kanjorjige bigibigi itakine. Eni hata nipo. Silingata 150,000. Miji jole chin 702. Kira kanjorjige bonus. Eni hata nipo 25,000. Manga ngoto iche rat. Manga ngoto imite ntayari. Igwa genge. Mbiki inyoru geljini. Ichile kitio **441#. To get number 3. Agere ni anji jambo 271 mwisho. Kanyo urjige 150,000. Waka tiyo menguni. Pichu hika soa.

0: Amado ale uwan kitai ku chama nebo komitiisye ko nebu mami ngalawe ka ale na tu ku ka kane da ije chu ko mi ri bwana na na manda o ronaldo tu ase juwa no eh
1: daktari
2: andre jamga kilama
3: ki jamage daktari
2: amuna ma ambe to jamda ma ambe
3: amigo mie kabisa ma ambe
2: Ninga ni lagi ribu nu tabu ke lagi ki ni ni ki barta itu gua ginyo.
3: Hehehe, gorom.
2: Ya lagi. Hehehe, gorom aja lah. Anu ya, gua baru tak kasih gua ki gorom. Gua ginyo sih galak ki gorom kasih itu.
3: Hehe.
2: Ya lagi kima kayak kayak juga apa ini gua rada ginyo. Gorom kasih ini bay. Gorom ki sekarang tak adi ini penguti cuy. Nah sekarang ke purwas tanah itu kalau saya kapan. Bro, takaya na tubuh jangan dah perlu menu. Kurena nista kita hari ni macam ni tak perlu kau kau
1: ni. Kongoi doktor ni Newton. Lagi ni Newton. Agar esok kau ikhlas Newton. Sabe, lagi ni agi ane. Kagia te Newton do get number 6. Nong agi sirge le kau. Kagia do get number 6. Nong agi sirge le kau. Ago Newton kau kau ikhlas sikap besa. Agar agi ni Newton. Koginde 1500 kwa itibi 570.
3: Duge namba ngapi?
1: Duge namba 6. Peak 570 kiko inji tukul 1500.
3: Duge namba?
1: Namba 6.
3: Duge namba 6 kwa naga kusiri kile kao.
1: Akwama ikuwe yuta kwa
3: mi. Mi duge tione ngijil star 441 ashiwe. Igere kakusiri kile kao.
1: Ichile star
3: 441 hash.
1: Ama ina ngumia muna maika ipe tukul pamoja.
3: Iji ile star 441 hash iya duge namba ngapi. Iyote duge namba 6.
1: Amuni toko duge nga tongo yote cheke tukul agochu matatu emet. Laba duga nito namba 6. Star 441 hash iyote sabarita genge kiguni 1500 chegugi istege.
3: Ing duge namba 6. Duga naga kusiri gele kau kakumwa gele iwe. Kagende 1500 duge namba 6. Ngoti meje jebkondo ju. Iji ile star 441 hash. Agi ya duge number 6.
1: Oh my gosh, come here.
3: Ya duge number 6. Siwege ya wunje mkondo juta kwana star 441 hash. Star 441 hash. Ya duge number 6. Ya duge number 6. Ke ya wunje mkondo kchemi yota kwana star 441 hash.
1: Oh my chill, star
3: 441 hash. Ya duge number 6. Ya duge number 6. Siwege ya wunje mkondo juta kwana star 441 hash kiyote duge number 6 duge ne kiyote kunota number 6 bwana duga naga kusirgele iwe duge number 6 kono kagusirgele kao
1: agoye nyutana munga magele chine to mina megi nyona gya duga ne to safari tagenge ke goni 1500 east ke agoye onge na east ke imete jibi ala giche
3: duge number 6 ne gemi as chokio ya duge number 6 naga kusirgele kao ngoti meje 1500
1: Aini Esther Korir.
3: Esther Korir 1500.
1: Aini gora bwana Gladys Ebor.
3: Kage yako 1500 Gladys.
1: Aini Vicky Rotich.
3: Kage yako ngora 1500.
1: Aini Jane Salat.
3: Kage yako 1500 Jane.
1: Aini Felix Yagon.
3: 1500 Felix.
1: Aini Gip Korir.
3: 1500.
1: Aini Onjeriot Bita.
3: 1500 Jeriot.
1: Aini Dominic Yego.
3: 1500 Dominic.
1: Kogi leji ni jile star.
3: 441 hash. Ijile star 441 hash. Inde okay.
1: Ama ina mgomye.
3: Star 441 hash aginde okay kiyote duge namba ngapi kiyote duge namba 6 ni kiyote
1: lakini utogoyo chichoke amuna gero machambi
3: ijok chini kabisa ngoti meje jeb kondo chikaginde duge namba 6
1: star 441 hash agila watu duge namba 6 kebe pamoja
4: Ni kokwangutika kipsalbe en booster yat QXA komalo asigete senta ay